masua, masua na epuka shari. Angalia leo ni nyasa baada yako naondoka, lakini ujue ulionitendea atujazaa. Imeipa ibu familia, umeamua masua na kusahau pete ya ndoa kidoleni. Masua wangu, narudi kijijini. Masua, masua wangu mpenzi, umevunja miko, umevuruga, umevuruga familia. Mungu wangu, nitasema nini nitakapoulizwa na wazazi? Amuna tabu yamempata binadamu tu, rafiki yangu. Nitasali kumomba Mungu. Masua wangu mama, narudi shambani kulima. Masua wangu, nitaponea.